Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan emos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: wis wis wis jan pancen jero tenan top marko
1: ora apa to pak ni kok jajus jajus
0: iki lho atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan ya kok iso yo kaya ngene iki tanduranku
1: pak apik tenan terutama sing duren jeruk pelem kakao kopi cengkeh orang kates gedang lan liyane. Pak durung turune sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah ati?
0: Iki kenah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti setahun. Lah sing bisa ngene iki ya KCC Astro Tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
1: ngono to sing cair sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa ta
0: jane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
1: carane nganggo piye pak
0: wis wacane dhewe nek kemasane aku selak budal menyang kebon lho
1: ya bapak iki lho
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo Pupuk KCC Astro Ugi Saget Kapundut Dateng toko-toko sak celak panjenengan.

актуальные стадии. Mitra Sambil Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sambil Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggo Langit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sanggo Langit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Jangan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayinya awak dewi kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah katih cewek.
1: Di lo mana lahiran, aku senyap nih jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas penae.
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bujah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifol Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya

0: praktis dan tahan lama. Aku approve banget sama Giflat Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giflat Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah,

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Snerman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus?
1: Karena ada air tuh teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantung diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy itu bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Wis pancen abang abdi terus ayu-ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
1: Sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo
0: sapa sing abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair. Iyo,
1: Bu. Iyo, Pak Mi. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan, teruai ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kari.
0: Yang sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pitutul, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundhakke asil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis, aku semudin saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Johor Badekan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng tuku-tuku sak celak panjenengan.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 教育背景。Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran guys.
2: Oh, jaring sakit, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak judui dalane, ben cepet tekan omahku ya ya.
2: Mboten sakit mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih pun, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Wis tak omongi dik mau. Nek 5.000 engko tak jujur dalane. Ning nek 10.000 ya ora tak jujuri omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Ada Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai.
4: Kamu wangi banget.
3: Ada Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: But you're sing for

sendirian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngurus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin anggapnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Ternyata enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: hebat, mempercepat, promo sedang. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper kibul alun-alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Hey Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: 北极眼。
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
2: Power King push.
3: Jangan ada ya. Wi-Fi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Show guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru. Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
2: Choco Drink hot classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: The mood feels good.
2: Choco Drink
5: My mood booster.
2: Menyawa moodku.
4: Dari Wingsworth.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Nyatane ta sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane ta sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siapa iki? Mira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
6: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Sembelangit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Nih sih mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Ternyata enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng boleh gak?
2: Aman. Yang penting

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami di FM Radio Semangat Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Yang terasa sangat kembali lagi bersama saya Biang di edisi siar Rabu 27 Mei 2020. Tentunya dia akan menemani aktivitas Anda pada hari ini dengan berbagai informasi yang menarik dan juga informatif. Selamat pagi, berasa langit dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia dan juga penuh rasa syukur. Dan hari ini ya, di hari Rabu 27 Mei 2026, ini juga merupakan hari besar ataupun hari peringatan besar untuk umat muslim, yakni Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau juga yang dikenal sebagai Hari Raya Kurban. Dan untuk itu, ya, dia dan juga tim Radio Semangat juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi Mitra Semangat. Dan semoga di momen Idul Adha ya pada tahun ini kita semua diberikan hati yang lebih ikhlas, rezeki yang penuh keberkahan, kesehatan serta semakin didekatkan dengan kebaikan dan rasa kepedulian terhadap sesama. Hari Raya Kurban juga menjadi pengingat tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan pentingnya berbagi kepada orang lain. Dan semoga nilai-nilai baik tersebut tidak hanya terasa pada hari ini saja ya, tapi juga terus hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semuanya diberikan umur panjang, kesehatan, dan juga kesempatan untuk kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha di tahun-tahun yang akan datang. Dan bagi para semangat yang hari ini sedang berkumpul bersama keluarga ataupun dalam perjalanan ya, semoga tetap hati-hati dan juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan Anda karena memang cuaca akhir-akhir ini memang ya tidak menentu begitu. Kadang hujan, kadang tiba-tiba panas ya, dan maka dari itu pentingnya untuk kita menjaga kesehatan kita. Dan ya, Mitra Semangat jangan kemana-mana ya, tetap di 99,2 FM Radio Semangat karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Dan tentunya dia akan menyajikan berita-berita menarik bagi Mitra Semangat dimanapun Anda berada.
1: Radio Semangat

0: mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Hei Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital Pak.
4: Eksis Digital?
2: Iya Pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55-66-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Bak iya sing full senyum saya.
1: Kerja sehari, jatuh cinta. Ambiar dong, sini. Ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit. Mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat.

jadi kesempatan yang baik untuk masyarakat dalam mempererat silaturahmi bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat. Baik, kita semuanya tetap di 99.2 FM Radio Semangat, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengan Anda.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster,
2: iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu bos.
4: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Rasa bos tehnya favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan ibu untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus. Dari Winston
0: Songgolani. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
7: Radio Sungguh Langit.

0: Kulner Sugahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Informasi dan solusi. Songgo

Mitra Sanggul Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggul Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggul Langit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sanggul Langit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya, Mitra Sungai Langit 99,2 FM Radio Sungai Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik Mitra Sungai Langit, kali ini ada satu informasi dari Kabupaten Pacitan. Di mana dua pelajar sekolah menengah pertama atau SMP asal Kabupaten Pacitan nekat mencelupkan diri ke laut di kawasan Watu Tumpuk, Kecamatan Gelong, Desa Kembang, Kabupaten Pacitan pada Minggu 24 Mei 2026 pagi. Insiden mendengarkan terjadi ini sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ini diduga kuat dipicu oleh cekcok masalah asmara antara korban dan mantan kekasihnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun dua remaja yang masing-masing berinisial D, 14 tahun, yakni perempuan, dan juga F, 15, laki-laki, yang berhasil diselamatkan oleh warga dan nelayan setempat setelah sempat terombang-ambing di laut. Berdasarkan kronologi dan petugas di lapangan, kejadian bermula ketika D sedang berada di kawasan Watu Tumpuk bersama seorang rekan dekatnya, yakni T, 15 tahun. Dan situasi berubah tegang saat F, yang merupakan mantan kekasih D, tiba-tiba datang ke lokasi setelah mengetahui keberadaan mereka. Kedatangan F langsung memicu pertengkaran hebat dengan D di tepi tebing laut. Suasana yang kian memanas membuat D emosi dan nekat melompat ke dalam laut. Dan melihat hal itu, F yang panik langsung ikut terjun dengan niat untuk menolong. Namun malangnya, F ternyata tidak memiliki kemampuan berenang yang baik. Melihat kedua rekannya terancam tenggelam, T yang berada di atas tebing langsung berteriak histeris meminta pertolongan kepada warga sekitar. Dan teriakan tersebut didengar oleh Wahid, yakni seorang pengancam yang posisinya tidak jauh dari lokasi kejadian. Wahid mengaku sempat melihat ketiganya terlibat adu mulut sebelum insiden itu terjadi. Ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak melihat langsung detik-detik saat korban melompat karena sedang fokus memenahi peralatan pancingnya. Namun, ia langsung tersentak saat mendengar teriakan minta tolong. Dengan sigap, Wahid langsung mengarahkan kedua korban berenang menuju area terdekat yang berkarang agar tidak terseret arus laut yang deras. Dan tahun kemudian, sejumlah nelayan setempat datang untuk menggunakan perahu untuk mengevakuasi kedua remaja tersebut. Dan akhirnya keduanya berhasil diangkat ke atas perahu dan langsung dibawa menuju pelabuhan Tamperan. Setibanya di pelabuhan, para korban langsung dimintai keterangan oleh petugas Polairut dan personel TNI AL atau Angkatan Laut. Orang tua masing-masing pelajar juga segera didatangkan ke pelabuhan. Dan petugas juga memastikan seluruh korban selamat dan tidak mengalami luka serius. Ya, Mitra Sungai, peristiwa ini tentu sangat memprihatinkan, apalagi melibatkan pelajar yang masih berusia muda dan di bawah umur begitu. Masalah pertemanan maupun persoalan asmara ini seharusnya tidak sampai diselesaikan dengan tindakan yang membahayakan diri sendiri. Dan beruntungnya, dalam kejadian ini para pelajar ini berhasil diselamatkan oleh warga dan nelayan di sekitar lokasi. Dan tentunya kejadian ini menjadi pengingat penting bagi orang tua dan lingkungan sekitarnya agar lebih memperhatikan kondisi emosional remaja. Karena di usia sekolah, anak-anak masih membutuhkan pendampingan dan ruang bercerita agar tidak mengambil keputusan secara emosional saat menghadapi masalah. Karena memang di usia di bawah umur ini masih kelambu gitu, emosinya ini masih bisa dibilang naik turun begitu. Jadi belum bisa dinamis dalam menghadapi sebuah masalah. Dan ya, kita juga berharap agar para pelajar yang terlibat bisa mendapatkan pendampingan dan juga pembinaan sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Baik, Mitra Sungai, tetap di 99,2 FM Radio Sungai Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Baik, jangan kemana-mana, tetap di 99,2 FM Radio Sungai Langit.
1: Radio Sungai Langit.

0: 本咖啡，马咖呢多是闹，莫做不顾变 pinter。
1: Enggak bu, ku iki guru ni sentimen karo aku lho bu.
0: Wes.Kene tak bedhei, masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
1: Lali aku, Bu.
0: Makane to, sering-sering maca buku.
1: Lah emang Ibu ngerti?
0: Ya ngerti lah.
1: Nekno Ibu genti tak bedhei. Siapakah Tante Sofia?
0: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
1: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.

adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki melimpah, Pak?
2: Mbok sampean ki nyuwun perserasiane
3: karo Bapak. Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi pisan wae.
1: Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadiyo dateng
4: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk hiburan Anda. Selamat iklan ini Ormas Radio FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
0: Radio Songgulang.

0: 99,2 FM Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik mitra Sungguh masih bersama dia di Geraha Warta. Kali ini pukul 12:36. Untuk kali ini informasi berasal dari Kabupaten Ngawi. Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai merencanakan penggabungan atau regrouping 82 sekolah dasar negeri atau SDN menjelang penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Langkah tersebut dilakukan karena jumlah siswa di sejumlah sekolah terus menurun dari tahun ke tahun. Hal ini ditanggapi oleh Bupati Ngawi, yakni Oni Anwar Harsono. Ia menyebut bahwa regrouping dilakukan terhadap sekolah yang lokasinya berdekatan dan memiliki jumlah siswa sedikit. Oni juga menegaskan bahwa regrouping tidak akan diterapkan pada sekolah yang berada di daerah terpencil meskipun jumlah siswanya sedikit. Menurutnya, penggabungan sekolah di wilayah terpencil justru berpotensi menyulitkan akses pendidikan bagi anak-anak. Oni juga menyebut bahwa Pemkab Ngawi masih mengkaji rencana regrouping tersebut secara hati-hati agar tidak merugikan siswa. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil karena sekolah yang ada kerap menjadi satu-satunya fasilitas pendidikan yang mudah dijangkau warga setempat. Dan kebijakan penggabungan sekolah harus tetap mengutamakan keberlangsungan pendidikan untuk anak-anak di Kabupaten Ngawi. Ya, menurut rencana penggabungan puluhan SD di Ngawi ini tentu menjadi perhatian bersama karena pendidikan merupakan kebutuhan penting ya bagi masyarakat, dan menurutnya jumlah murid ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, terutama di daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya mulai berkurang begitu. Dan kita juga berharap agar pemerintah dapat mengambil keputusan terbaik dengan mempertimbangkan kualitas pendidikan, kenyamanan siswa, serta pemerataan akses belajar bagi masyarakat. Selain itu juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas dan juga fasilitas pendidikan kepada masyarakat agar sekolah negeri ini tetap terjaga dan siswanya ini tidak menurun begitu. Yang terasa jangan berpindah channel terlebih dahulu karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap di 99,2 FM Radio Sungguh Langit.
1: Radio Sungguh Langit.

0: mempercepat promo setiap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah. Wow, ada sayur mayur, mau lagi. Telur, gula,
1: apa
0: tuh di bawah
1: kurang enak.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, jubel alun-alun Ponorogo. Tetap

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yudhe, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah katih cewek.
1: Di luar mana lahiran, aku senyap nih jenengi lho dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas penae.
1: Anu, anak pertama tak jenengi Gita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek njeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sumerman dari Clothing Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giva Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum.
3: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum.

Jam bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. Wanginya luxurious banget. Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Song.

0: super tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga, murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi?
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih?
0: Hahaha. Ayo gaskin lor, buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo, tetap paling murah.
2: Hey Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 99,2 FM Radio Sanggalangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik, Mitra Sanggalangit masih di Graha Warta, masih bersama Bia yang menemani Anda ya. Kali ini pukul 13:49. Kali ini ada satu informasi dari Kabupaten Ngawi. Kejaksaan Negeri ataupun Kejari Ngawi mulai mengusut dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Perum Perhutani Ngawi. Tim penyelidik bahkan menggeledah kantor tempat penimbunan kayu TPK Banjarjo, Desa Banjarbangi, Kecamatan Pitu pada Senin 25 Mei 2026. Penggeledahan dilakukan setelah penanganan perkara ini resmi naik ke tahap penyidikan. Penyidik menyisir area kantor hampir 5 jam dan menyita sejumlah dokumen penting serta 4 alat berat yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Kasindel Kejari Ngawi, yakni Danang Yuda Prawira, ini menyebut bahwa penggeledahan dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Menurut Danang, perkara yang tengah didalami ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengangkutan kayu di internal Perhutani Ngawi. Karena itu, selain menyita dokumen administrasi, penyidik juga mengamankan sejumlah alat berat yang diduga digunakan dalam aktivitas mobilitas kayu di lokasi penimbunan. Meski telah mengamankan berbagai barang bukti, pihak kejaksaan belum mengumumkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Dan saat ini, tim penyidik masih mendalami dokumen serta barang bukti lain untuk menentukan pihak yang bakal ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi serta pasal 606 ayat 2 KUHP 2023 terkait tindak pidana korupsi sektoral. Baik, terima informasi dari Kabupaten Ngawi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Graha Warta edisi siar 27 Mei 2026. Dan diucapkan selamat merayakan ataupun menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga hari ini dapat memberikan keberkahan bagi kita semua dan tentunya dapat menjadikan kita untuk lebih baik ke depannya. Baik, mitra sanggalangit, terima kasih dan jangan berpindah channel terlebih dahulu karena masih banyak program lain yang akan menemani aktivitas Anda. Baik, dua pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Sanggar.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci montor kok 24 jam. Kayu nginep aku.
3: Guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
4: Baru? Wih, keren tek barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
4: Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena cokodring,
4: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: The mood feels good. Cokodring, my mood booster. Menyala moodku.
3: Dari Wingsworth.

Andulu jagat gumelar Gusti wis sampurna siwulan raga kukuh jatine manungsa takuh bumi.

0: Bok iyo sing full senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng boleh gak?
4: Aman.

0: untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untu palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra popo.
2: Hargane piro ro?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
2: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
2: Oh, dok, api, iki duite tak bayar pas 2 juta ya, dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
2: Ya wis, dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan pedhe ngapusi to?
2: Lha piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Ya bodo-bodo palsu nek kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
3: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
0: Ora apa to Pak Nu, kok jos.
3: Iki atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso ya kaya ngene asine tanduranku.
0: Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
3: Ya, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe.
0: Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa, Pak?
3: Jane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
0: Carane nganggo piye, Pak?
3: Wis, wacane dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho.
0: Iya, Bapak ki lho.
3: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yadni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi sakit kapundut datang toko-toko sak celak panjenengan.
0: Hei Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Sembelahit.

0: Only FM. Suara Jawa, Radio Singgulah FM.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kawasan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30

Radio Sangga Langit Wilujeng Makaryo, mbok menawi jenengan sak menika nembe makaryo. Terus menawi panjenengan sak menika nembe napa nggih? Layah-layah. Nah, masjidku sudah beres, Mbak, pembagiannya, Mbak Mirda. Nah, Kang No, nggih, wonten sebagian itu kan sampun wonten ingkang beres enjing kala wau. Wonten sebagian ingkang milih sonten. Terus wonten sebagian ingkang milih enjing. Nah, enjing niku biasanya sarengane kuatah kan ngaten kan. Tapi nek sonten niku biasanya langkung. Tapi nek sonten ajrih kula niku nek nabrak kali maghrib terus malih kesusu-susu ngoten. Nek misalipun enjing kan wekdalipun radi longgar ngoten lho. Tetapi nek kula pilih enjing kemawon. Kalau masjid tenggen kula dik wau, nggih enjing kula wau. Sugeng santen Mbak Mirda saking Sumarata Bandarangin. Mbak Suro wilujeng santen. Saking Bandarangin. Nah, Bandarangin. Nek teng darahe panjenengan pripun niki wau? Wonten napa wonten setunggaling kejadian sing aneh ngapa napa mboten? Misale terus lembune niku ngamuk pas badhe dipun sembelih. Napa lek sing masjid etan nggen kula dik wau lembune niku kabur pas badhe dipun sembelih. Dados kan tukang jagale sami masjid etan kali masjid kulon. Nah, sing wonten masjid etan niki pas badhe disembelih niku lembune kabur. Nah, akhirnya tukang jagale niki kan ngentosi. Daripada ngetosi tukang jagale niki teng kilen. Nah, dadi sing ngaten. Nah, nek ngene panjenengan pripun niku wonten cerita sing unik napa mboten terkait kalian Idul Adha penyembelihan hewan korban. Wonten napa mboten Mbah Suro teng kene jenengan? Nah, biasane kan wonten. Nah. Biasane nek sing kolomben niko sing sering mirsani teng FYP teng TikTok niku nan. Napa nggih? Mindo napa lembu sing badhe disade tapi nangis ngoten niku. Mas Rendra. Sugeng santen Mbak, balik papan hadir. Siap, matur agungnya panuwun ingkang wonten balik papan wontene kalau dengan santen menika. Iki balik papan berarti kuangan sangat kalian Ponorogo. Satu enggak lelakon nggih. Kagem panjenengan saya.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

Injing, sama-sama berkali FM Suara Jawa Radio Sanggalangit FM. Mita kenasi Sanggalangit, tasik wonten Suara Jawa, wonten ing kalodhangan santen menika makarya sesarengan kalian Oska Jamata. Ingkang badhe ngersakne kaca paningal tindak langsung kemawon nggih. Sakmenika langsung dateng Os Kacamata. Amargi wonten Os Kacamata sakmenika ingkang angka sepisan harganipun terjangkau. Ingkang angka kalih pilihan frame kacamata ning ngenten iki kuatah sanget. Dadosipun sedaya yuswa niku luk saged mlebet yuswa kalih dasa, tigang dasa, sekawan dasa, seket, swidak, pitung dasa niku rawuhe saged sedaya menyesuaikan frame ingkang wonten mriko. Mekaten nggih. Dados kagem panjenengan ingkang sakmenika mbetahaken kacamata kaca paningal langsung kemawon tindak datang Os Kacamata. Nggih, sing dibahas koyoran malih. Nggih, rasane iki koyo teng mriki, teng mriki, teng mriki. Ah, ngoten rasane niku. Napa kok kakean nggih? Passwordnya napa Mbak Songgo Langit? Mboten wonten password. Menawi panjenengan badhe mlebet langsung mlebet kemawon. Monggo mlebet pintune mboten dikunci. Mboten sandamel password, mungkin nek ndamel password napa niku ndadak sidik jari, terus ndadak dicocok nih. Nah, monggo ndadak ra karo-karo. Mengki kesuwen jenengan mboten mlebet-mlebet selantek waktune. Nggih, ngoten nggih Mas, titik-titik TM nggih Mas, jenengmu angel diwaca. Mas Eko. Nggih Mbak, TikTok, Facebook story niki wow isine korban kula bedani. Tolong ya Kak Awet, kalau mau dalu lho. Ayo wis bener-bener Mas, jenengan kedae nggih bedani. Wile jeng santen, boto-boto siaran ke pilu lah, mboten wonten lebaran kan sampun kala wae. Wong sing anjing wae lho, siaran lho, sing Mas Yogi anjing wae piket siaran lho. Nenek kula mboten siaran mungkin nak ditukani lari-lari, nggih. Tak pikir diteruske kebanggaan Ponorogo ngoten. Oh iya ya, kok aku rodok kok kan anu niku lho. Anu apa? Daging lembu niki wae lho dadi rada mboten tak fokus. Tak pikir diterusne kebanggaan Ponorogo. Oh iya ya. Sanggo Langit kebanggaan Ponorogo. Piye ta sajane request lagu umpama Mbak Yu. Siap Mas. Mak luwe. Sik-sik kene mau masak burung ya. Enek masakanku koyor ning omah ra enek sing ngentek niki mah tak gowo rene tak. Gawarin. Sumpah ya mumet ya lho di ana ngomong nggih. Kan di wae iki teng masjid. Lah teng masjid niku kan rewang. Nah sampun rewang niku kan biasanya wonten jatah. Nek tenggenin jenengan duka kula mboten mangertos nggih. Nek tenggen kula niku kan biasanya bibar rewang niku wonten jatah kiambak setunggal. Terus mangke wonten jatah sing dibagikan datang dalem setunggal. Nah nek sing rewang tiang kalih berarti kan mbetone waso kalih niki. Terus ada ditambahi kuat ngono lho lek rewang niku mbuh koyor mbuh napa wis pokoke renorno ke diblek-blek-blek ning ngoten. Niki wae tak masak kabeh deng deng deng deng.

Jawa, Radio Jawa.

Kiasa Sangga Langit, wonten ing kawedangan santen menika tasih wonten giaran suara Jawa. Dugi mangke titi wancinipun jam sekawan santen. Ingkang nembe lumebet sak menika wonten radio analog. Ingkang sak menika wonten perjalanan, biasanipun panjenengan sak menika nitih kendaraan, nitih roda sekawan, terus bibar niku panjenengan midhangetaken radio Sangga Langit. Wilujeng santen nggih. Wilujeng hangayai gati mbok menawi panjenengan badhe tindak papan pakaryan, terus mbok menawi panjenengan sak menika nembe makarya, mugi-mugi pakaryane panjenengan tansah pinaringan lancar, mboten wonten pambeksa tunggal pun napa. Mugi-mugi berkah barokah kagem panjenengan ingkang sak menika nembe hangayai gati, ingkang nembe wonten radosan, ingkang nembe wonten perjalanan, mugi-mugi tansah slamet, mboten wonten aral setunggal punapa, mboten wonten pambek setunggal punapa, panjenengan slamet dumugi tempat tujuane panjenengan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mitra kinasih Sangga Langit ingkang wonten live TikTokipun radio Sangga Langit, wilujeng santen ngapunten sangat. Dalam kalau wau kula tilar sekedap mboten wonten 5 menit kelihatane setunggal lalagon nggih dereng bar. Nggih. Niku wau niku wau anu kula tasik resik-resik. Resik-resik wingking maksudnya. Ngaten nggih. Nggih, ngaten. Nah, niki sing mboten saged diconto kagem sedaya pamidhanget radio Sangga Langit sak menika ingkang nggih biasa napa nggih pikantuk daging hewan korban nggih. Menawi masak, menawi dahar, sak cekape kemawon nggih, ampun kathah-kathah. Mengki nek kados kula, nah ya iki. Iki ngandani tapi ra iso nglakoni. Napa nika istilah Jawi niku? Gajah diblangkoni. Nah, iso kojah ra iso nglakoni. Ya tapi kan paling mboten kula niku ngandani ngoten lho, kersane mboten kados kula, katen. Leres nggih, gajah diblangkoni iso kojah ora iso nglakoni. Nah niku nggih setunggal kalimat ingkang sae. Dadi kula niku saged ngandani panjenengan, tapi kula mboten saged menerapkan dalam diri kula pribadi. Jadi ngaten. Kata singang kula cerita ni kalau wow, kagem panjenengan yo biasa to nek ngeten iki napa meneh nek panitia hewan korban biasa ni kan wonten tambahan-tambahan ngoten selain dagingipun, dan niku ditambahi gajah, ditambahi koyor, ditambahi rena-rena, terus niku langsung jenengan muasak sedaya langsung didahar sak warek-wareke mboten sandaman nasi tapi niku ne dikatai. Nah akhirnya kan niku kentu sakjane nggih. Nah mak nek kula saged menghimbau panjenengan, maem sak cekape kemawon kersane mboten mangke resik-resik teng wingking, kersane mboten mumet, kersane mboten madosne timun. Terus kersane mboten madosne jus blimbing. Wonten sing ngendikan kalau jus blimbing. Nah, wonten ingkang ngendikan timun, apa meneh ya? Cuma kula niki risete dereng maos sing leres niku timun, semangka napa jus blimbing. Kuwatah. Enak ombak, nah ya niku lho Mas. Napa melih mengke dahari suwu areng-sareng teng masjid, ngoten biasane langkung eco. Nek dahar ki ambak niku tanah mboten tak sekeco. Akhire mengke nek dahar ki suwu areng-sareng ngoten mengke jan iso enak eco ngoten rawasi kan. Rawasi request lagu yo. Ya Allah nuwakal lho niki. Mas Heri iki lho jarkoni. Sik. Kalau ngertas jarkoni iki iso jarkoni iki napa? Iso kojah ra iso nglakoni. Leres nggih niku. Monggo Mbak dahar sareng kula. Lah, njenengan teng mriku gek kula teng mriki nek dahare sareng-sareng pripun? Berarti mengke telepon nggih kula dahar, njenengan teng mriku nggih dahar ngoten. Jangkon paling jauh paling jauh nyampe mana Mbak Mirdia Sangga Langit? Area Ponorogo mengcover sedoyo Mas. Magetan menawi panjenengan tindak pelawasan, Magetan niku insyaallah tasih aman. Madiun lele dropo Pagotan tasih aman. Nek ngidul nggih amargi kan kidul niku dataran tinggi. Mboten saged terhalang dening Gemah Harjo niku sampun ical. Ngoten, jus melon nah iki anak anyar neh. Nah sing leres niku pundi? Jus melon, jus blimbing, jus semangka, timun apa yotro atusan. Nah, nek ben mari mumet niku sing pundi? Nek kula kok mending yotro atusan nggih mawon nggih. Wonten linknya Mbak Radio Analognya. Radio Analog sama ini kok 99,2.
badhe mirsani online radio box, mungkin jenengan langsung lumebet wonten Chrome, ketik online radio box Songgo Langit FM mboten mangke langsung panggih kalian radio Songgo Langit. Pun jenengan puter jenengan tilar teng pundi-pundi mangke saged midhangetaken radio Songgo Langit. Mekaten. Mekaten nggih ya Allah kula di WA Mas Eri. Koe iso ujar ra iso nglakoni. Oh, iso ujar ra iso nglakoni. Tak iso. Oh, sip. Oke. Ya wis. Api. Lagi ongge matur nuwun sami-sami Mas. Kaptoril bisoprolol amolidin yang periksa dokter Mbak Yu. Lah iki aku malah diwai resep dokter. Mas Deni, iki Deni Caknan mlebu iki lho. Iki Deni Caknan apa cowok Lah, aku tak terus nih aku kena pelanggaran. Wilujeng santen nggih. Sedekemen pamidhangan radio sang langit sakjane nggih. Aura sangat nek kula badhe pamit wonten ing kalodhangan santen menika amargi kula tasik kapang sangat kalian panjenengan. Wilujeng pepanggihan wonten wekdal sanesipun insyaallah benjing tasian kalih tasik kalih kula tasik wonten suara Jawa. Mugi-mugi sedaya kemawon tansah pinaringan sehat matur agunging panuwun ingkang sampun lumebet wonten live TikTokipun radio Sangga Langit, radio analog online radio box ugi teng pun dikemawon matur agunging panuwun. Akhirnya pun dalam

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Oh, teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya favoritku tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
2: Tijus. Seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan tijus. Dan tijus.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelanjut.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dunia di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sungai Langit, buku

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke

kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digirgani lan oleh

0: katon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nol Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Power Gigu,
3: lagi winner.
4: Cepat guys, better kita bikin coklat drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren banget barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
3: Coklat drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Coklat drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
3: Rio coklat Belgianya meleleh di mulut.
4: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
3: The mood feels good. Choco Drink My mood booster. Menyala moodku.
4: Dari Wingsword.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungai Langit.

0: aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun perserasiane
1: karo Pak. Tenang, to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune
0: terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sopak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Ayo Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat. Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sherman dari Clothing Clelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan yang nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air-cil teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings

0: wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepat jeneng apa urung calon bayi-e. Sik bingung aku, Mbak.
2: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
1: Iya toh, maksud toh Mbak.
2: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Jadi anaknya Ranti.
1: Ye, apik toh.
3: Eh, aduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 18.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kijul alun-alun, Ponorogo. Tetap.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Duh Mila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin anggapnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enak langsung hilang. Fresh banget lah
3: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya sing melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun rahasiane karo lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus ya terus, hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Pak, walah, nek ngono pupuk kasih si Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadio dateng
2: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi belebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Iya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Iya, pasangan wae nek anu keindang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lha piye lho, Bu Dokter? Ya kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Yo wis, aku bayar duit palsu. Yang bodho-bodho palsu ini kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
2: Tijus. Ah, seger.
4: Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
2: Wah, pantesan SMU untung terus ini.
5: Makanya ganti SMU dengan tijus.
6: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
7: Radio Sungguh Langit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Nih sih mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Bu Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, Le, apa? Mau teko lampu Bang Cu, arep menggok ngiri.
2: Ya,
1: eneng tulisan belok kiri jalan terus.
2: Lah dalah,
1: apa ku? Aku kok malah bingung. Wong arep menggok ngiri kok kon jalan terus.
3: Kang tiba nama kira pinter-pinter nemen.
0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sherman dari Clothing Clelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya.
5: Biasanya

0: dari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings.

Maka nikailah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikailah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.

Mitra Sogoraget, welcome back to 9941 and the frequency 11.4 FM, informasi dan solusi kebahagiaan Poroko. Kali ini kita berada di program yang mungkin dinanti ya oleh orang-orang yang suka atau hidupnya seperti kelelawar ya, tidur ketika siang dan hidup ketika malam. Tepatnya di program Sendu Senandung Rindu yang pastinya akan memberikan berkaitan dengan ya, membahas isu-isu yang beredar dan juga pastinya dengan diiringi oleh musik-musik yang masa lampau atau masa lalu gitu. So, Mitra Sogoraget pernah gak sih ngalamin yang namanya hal atau burnout ketika kerja ya? Kadang tuh ketika kita kerja, kadang mikir ya enak gitu kerja. Itu paling enak kerja itu di bulan-bulan pertama pas gajian. Pas kepikir di tengah-tengah atau di akhir-akhir kadang kemikir apa gua resign aja ya. Apa gua berhentiin aja ya kerja ini, kayaknya capek banget gua dibabu terus. Nah, itu pikiran-pikiran yang terjadi ketika di akhir ya, kalau soket. Memang kita terkadang ya mendapatkan hal-hal tersebut, tapi kembali lagi Mitra Sogoraget, kita butuh. Gak bakal ada orang yang kerja kalau kita gak butuh ya Mitra Sogoraget. Jadi ya jalanin aja apa yang terjadi. Dan kalau kamu ingin memang ya ingin mempunyai cita-cita, ingin menjadi orang yang freedom dalam secara ekonomi atau lain sebagainya ya, poinnya satu, mau belajar, mau adaptif dan mau adaptasi. Karena memang perubahan terjadi sangat signifikan ya, khususnya bagi gue sendiri di kehidupan di tahun 2010, di tahun 2016 dan 2020 sekarang itu sangat cukup berbeda ya. Yang kita kenal dahulu ya nggak ada HP ya, ada HP ya, tapi cuman ya sebatas kita memberikan yang namanya SMS gitu. Kemudian sampai berkembang lagi ke dunia yang namanya BBM dan tweet di tahun 2010 itu sudah cukup ramai sekali ya. Tuker BBM, terus kode-kode ping dan lain-lainnya. Itu kalau kita balik ke nostalgia ya. Kemudian selanjutnya di 2015 enggak begitu signifikan ya. Cuman ada beberapa tambahan di fitur media sosial khususnya ya. Dan akhirnya beralih lagi di tahun 2020. Di masa COVID-19 ya, tepatnya di mana juga memang banyak sekali hal-hal yang terjadi gitu Mitra Sogoraget. Dari konten kreator dan lain sebagainya menjadi hidup, industri media juga semakin hidup. Dan terlebih lagi baik sekali yang namanya radio yang masih bisa bertahan di era gempuran media digital gitu loh. Memang banyak sekali orang-orang yang melihat dan memandang ya radio kok masih ada gitu. Ada juga yang memandang kok bisa eksis sampai sekarang. Memang kalau kita lakukan, kita lihat lagi, memang banyak sekali hal yang harus diadaptasi khususnya dari perusahaan radio. Untuk itu bagi Mitra Sogoraget dimanapun berada, mungkin dalam sedang perjalanan, dan juga aku ingin nitip pesan ya untuk kamu yang mungkin ya di malam hari ini, yang sedang berjuang di malam hari ini, ingatlah bahwa bintang paling terang selalu bersinar di langit yang paling gelap. Tetap melangkah perlahan dan pasti. Jadi apapun pekerjaan kamu, apapun yang kamu lakukan, mungkin kamu jadi lagi burn out di akhir ini, ingat ya, kamu membutuhkan pekerjaan tersebut karena di Indonesia khususnya sangat sulit sekali mencari pekerjaan kalau tidak punya skill. And so kamu akan mendengarkan beberapa lagu yang akan kami putarkan, yakni dari Iwan Fals dengan judul Aku Sayang Kamu.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: apa aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya kiwapi api tenan. Kudung iki jure yoroyo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Duk sampean iki nyuwun pirsa rahasiane opo ngono, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti kabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh.
0: Mentes kok. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Kok, Pak?
1: Ora ono sing gabuk, jagunge ya blas, ora ono sing bogang. Hasilnya wakeh lan apot.
0: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumarjo nomor 13, Dugi Kangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Power gengku,
2: jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Shoot guys, better kita bikin chocolate ring baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pek barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Chocolate ring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Coko drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Coko drink
1: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
1: The mood feels good. Coko drink my mood booster. Menyala moodku.
3: Dari Wingsworth.
4: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Roman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Pertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popor, kijul alun-alun, Ponorogo. Tetap.

memandang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: lagiku.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Cepat guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren banget barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: The mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wingsuit.
4: Yubira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yalah mas, mas kenapa gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini?
2: Loh aku tuh udah bilang loh dek, tapi kamu dari dulu tuh gak percaya loh kalau aku bilang kayak gitu.
1: Halah, emang kamu bilang apa sama aku?
2: Loh kan kamu lupa tuh dek, aku tuh bilang, sayang cuman kamu loh satu-satunya yang aku miliki dan aku punya di dunia ini. Halah pas aku bilang gitu, kamunya malah bilang so sweet.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku harus jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk ati rapi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampean kok yo unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek gak usah.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
0: Nah, di sini kita udah bareng sama Joseph Herman dari Clothing Clelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fitness.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air-tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat. Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fitness ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, engkau menyesal dan bertobat, maka Allah menerima tobatmu dengan

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: bos. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Oh, teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuap, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, rasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti etemu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
1: Wah, pantesan kita untung terus ini.
4: Makanya ganti etemu dengan

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Sanggulangi-pedia. Mitra Sanggulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Sanggulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Sanggulangit FM.

0: Sakuna Shazaira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Jufan Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Songgolangit.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Dek, aku harus jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
4: Iya, gak apa-apa, Mas.
3: Lah, sampean piye, Dek?
4: Aku ora, Mas.
3: Ngene wae wis, sesuk ati rapi yo.
4: Aku kan sik sekolah to, Mas.
3: Sampeyan kok yo unik lho, Dek. Sesuk lo minggu prei. Ayo, lek gak usah.

0: Ya, welcome back to 99 Kabar by FM Radio Sokolagit. Dan di perjumpaan kali ini sayang sekali kita harus berpisah Mitra Sokolagit ya. Usai sudah perjumpaan kita di program Sendu Senado Hindu, dan saya Satoka Shibu pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e. Sik bingung aku mbak. Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
3: Iya toh, maksud toh mbak.
2: Iya toh. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh.
3: Aduh, tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap

aku tahu dia langsung tahu ada. Aku tahu

Allah'tan.

Selamat pagi Mitra Songgo Langit, kembali lagi di Radio Sukarela 99,2 FM, informasi dan solusi kebangkitan Ponorogo. Ya, kita berada di program Graha Warta Pagi yang akan mengisi ruang dengar Anda dengan program Graha Warta yang pastinya akan memberikan informasi seputar informasi lokal, nasional maupun internasional. Kali ini informasi pertama kita berada di informasi cuaca, terpantau cuaca di wilayah Ponorogo dan sekitarnya mengalami mayoritas ya udara kabur, kemudian juga cerah berawan. Memang juga kalau kita lihat ya Mitra Soko Langit, khususnya di Jalan Halim Perdana Kusuma, terpantau cuacanya cukup berawan. Kalau dibilang cerah juga tidak begitu cerah ya Mitra Soko Langit. Dan kalau dibilang hujan juga enggak, mendung juga enggak. Jadi ya di tengah-tengah aja ya, pas-pas aja. Kemudian juga terpantau arus lalu lintas yang masih cukup lenggang ya, karena memang kita masih berada di momentum lebaran yang kedua, yang dimana memang banyak sekali masih dengan suasana yang berkurban gitu Mitra Soklit. Dan juga mungkin bagi Anda ya, di hari kedua ini biasanya kurban berada di tempat kerjanya masing-masing ya. Setelah kemarin mungkin kurbannya sudah dilaksanakan di rumah, tapi biasanya di hari kedua ini mungkin di tempat kerjanya atau di kantornya yang melaksanakan kurban. So, selanjutnya Mitra Soklit, ada lagu dari Bondan Prakoso dengan judul Ekspresikan. Selamat mendengarkan.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
1: Hai.
0: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Hei, Lek. Pak, mau teko lampu Bang Cu, arep menggok ngiri.
4: Ya.
3: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus. Ladalah.
4: Ngapa, Bu?
3: Aku kok malah bingung. Wong arep menggok ngiri, kok kon jalan terus.
4: Kang tiba nopo iki ra pinter-pinter nemen.

bermaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.